0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
3: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Iya sobat, ada apa dengan cinta mengantarkan kita menit ke-24 lepas dari jam 7 pagi. Dan untuk informasi selanjutnya datang dari kawasan Tuban sobat. Jadi warga Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ini kembali menggelar tradisi sedekah laut atau yang biasa disebut dengan larung saji sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas berkah limpah rezeki hasil laut yang diberikan. Ketua Komunitas Peduli Nelayan Nusantara atau KOPEN, Ahmad Husnul Abidin mengatakan bahwa nilai utama dari kegiatan ini terletak pada rasa syukur dan juga komitmen pelestarian budaya warisan leluhur agar tidak punah. Nah, untuk rangkaian acaranya kemarin ini juga ada prosesi pemasangan kepala sapi, lalu juga diawali dengan kirap, larung saji, dan ada hiburan seni tayub pada Rabu kemarin ya, di tanggal 26 Agustus 2026. Sementara untuk proses larung saji ini juga menjadi puncak acara sekaligus simbol ungkapan rasa syukur yang mendalam atas rezeki yang telah diterima para nelayan dari kemurahan lautan. Untuk kegiatan seperti ini juga rutin dilakukan sobat, jadi setiap tahunnya yang biasanya bertepatan pada perhitungan penanggalan Jawa atau hari Maulid Nabi, akan tetapi kebetulan juga masih suasana peringatan hari kemerdekaan sehingga sekalian juga kegiatan PHBN. Untuk prosesi larung saji ini juga merupakan simbol pemberian kembali sebagai hasil rezeki ke laut sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan manusia terhadap alam semesta. Sementara itu, salah seorang warga setempat, Suwandi, 60 tahun, juga mengaku senang dan bersyukur kegiatan larung saji ini digelar karena sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan atas karunia limpahan rahmat dengan hasil laut yang diberikan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Pak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

Balik lagi masih di IG informasi pagi yang bikin happy sobat. Dan jika masih barengan Bella di sini, di mana Mbak Bel di studio dong, 96.6 Radio Nih Bojonegoro. Ini selamat bergabung juga enggak ada namanya. Nanti coba Bella dengarkan ya, karena WA-nya ini bentuknya voice note, jadi harus pakai HP. Kalau didengerin pakai komputer enggak bisa. Bentar ya. Kayaknya ada Mas Zulfa Nardiansah ya. Oke deh sabar, nanti Bella dengarkan dulu requestnya apa gitu ya. Salamnya buat siapa. Dan yang mau bergabung juga boleh banget sobat ya, di 0811305296. Dan ada informasi menarik juga. Mana tadi ya? Nah ini kemarin hari Selasa sobat, jadi kepolisian resor Polres Bojonegoro menggelar lomba mancing bertema Kaptipmas di kolam pancing MCM Hotel dan juga Resto Kabupaten Bojonegoro. Dan lomba ini juga menjadi ajang memperkuat sinergi dan silaturahmi. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda serta berbagai elemen masyarakat. Ketua Panitia Kompol Mukoda mengatakan lomba mancing tersebut tidak sekedar menjadi sarana menyalurkan hobi, tetapi juga menjadi wadah memperkuat sinergitas antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat. Dan kegiatan tersebut juga dikatakan sekaligus menjadi ajang silaturahmi untuk menjaga kekompakan, lalu juga persatuan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk lomba nya ini peserta juga berasal dari berbagai unsur masyarakat ya, diantaranya anggota perguruan pencak silat yang tergabung dalam Bojonegoro Kampung Pesilat PKP, lalu juga gabungan awak media dari organisasi konstituen resmi Dewan Pers, lalu juga dari organisasi mahasiswa, dari yayasan, terus juga forum komunitas dan elemen masyarakat, komunitas ojek online, serta kalangan dunia usaha sobat. Nah, dalam lomba tersebut, juara pertama juga mendapatkan hadiah uang tunai Rp1.000.000, juara kedua Rp750.000. Sedangkan untuk mana tadi? Juara ketiga ya memperoleh uang pembinaan Rp500.000. Nah, selain itu, panitia juga menyediakan hadiah untuk juara maskot sebesar Rp1.000.000 sobat. Lomba mancing ditandai dengan pelepasan ikan maskot oleh Kapolres Bojonegoro AKBP Yeni Diarti didampingi Wakil Bupati Nurul Azizah. Kegiatan juga kemudian dilanjutkan dengan kick off lomba mancing oleh dua tokoh perempuan di Bumi Angling Dharma, sebutan lain dari Kabupaten Bojonegoro.

0: burgernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon dia nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Masuk. Dia punya mantu teh, pintar masak. Mantu Aima, juara satu lomba masak.

0: yang punya resto di Melbourne.
1: Halo tante. Silakan dicoba semur ayamnya.
2: Nah, jeng-jeng, cobain deh masakan mantuku.
1: Endesnya, gurih yang resep.
2: Mantuku yang masak.
1: Kan aku pakai kecap sedap.
0: Kecap sedap?
1: Iya, inspirasi dari ibuku sejak dulu. Dari kedelai kuning pilihan, dengan 3 kali penyaringan multifiltrasi. Lebih gurih dan kental, lebih cepat meresap, matang sempurna.
0: Aroma teh sedapnya. Pantes, enak-enak yo.
2: Pas di lidah.
0: Kalau gitu, mantu ay harus pakai kecap sedap.
1: Kita pilih itu kuyuk jeng. Ayo. Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food.

Ada satu komposisi dari Rosa, sobat ya, tak sanggup lagi. Dan jika sudah di menit kelima nih untuk sesi yang terakhir di perjalanan IG informasi pagi yang bikin happy. Oke, sobat, informasi selanjutnya datang dari Boyolali. Jadi jalur pendakian Gunung Merbabu via Tegelan ini di Kabupaten Semarang juga akan ditutup sementara pada bulan September 2026 ya. Nah, penutupan ini terkait akan dilaksanakan sejumlah kegiatan penataan dan pemeliharaan di jalur tersebut. Selain jalur Tegelan, jalur Wekas di Kabupaten Magelang juga akan ditutup sementara, namun hanya satu hari saja di tanggal 5 September 2026 mendatang. Untuk jalur pendakian Tegelan ditutup sementara mulai tanggal 1 sampai 30 September 2026. Kemudian untuk jalur pendakian Wekas ditutup sementara pada tanggal 5 September 2026. Jadi hanya satu hari aja ya. Nah, selanjutnya penutupan jalur Tegelan ini juga menindaklanjuti surat permohonan dari Karang Taruna Ngudi Luhur Desa Tegelan. Jadi pihak Karang Taruna ini mengajukan penutupan sementara karena dilakukan pemeliharaan jalur serta penataan organisasi Karang Taruna. Dan selama penutupan tersebut akan dilakukan sejumlah kegiatan di jalur Tegelan, yaitu pemeliharaan dan penataan jalur, kemudian juga pemasangan tali di titik-titik rawan antara pos 4 sampai puncak Kenteng Songo, sobat. Sedangkan untuk penutupan jalur pendakian Wekas ini juga dilakukan pada 5 September 2026 dan penutupan jalur ini karena akan dilaksanakannya event Merbabu Trail Run atau MTR. Dan pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat yang telah memiliki rencana pendakian ke Gunung Merbabu melalui dua jalur tersebut ya, itu untuk melakukan penyesuaian jadwal atau di reschedule lagi, atau juga bisa memilih jalur pendakian lain yang dibuka. Dan semua calon pendaki ini juga wajib melakukan booking online melalui laman resmi di www.tngunungmerbabu.org, sobat. Serta juga harus tetap mematuhi protokol wisata pendakian serta menjaga keamanan, kebersihan, dan kelestarian kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu.

Iya, sobat, ada cerita mustahil ya. Sudah mengantarkan kita menit ke 32 lepas dari jam 8 pagi. Dan juga selamat bergabung buat semua sobat Bas FM 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Mengawali aktivitas pagi hari ini dengan penuh semangat sobat ya, di hari Kamis manis, dan kebersamaan kita jika sampai nanti usai di jam 9 pagi. Dan ini ada informasi datangnya dari Magelang sobat. Jadi nasib apes dialami oleh bakul sayur keliling inisial FHD 30 tahun dan kernetnya SA 20 tahun. Nah, gegaranya adalah mendahului mobil lain sobat. Jadi keduanya ini dihajar oleh 3 orang hingga mengalami sejumlah luka. Nah, para pelaku yakni BYH 44 tahun, ARP 20 tahun dan YD 25 tahun warga Muntilan Kabupaten Magelang yang sudah ditangkap dan ditahan. Nah, pengeroyokan itu terjadi di Jalan Raya Magelang, Jogja, wilayah Jumoyo Salam, Kabupaten Magelang. Kejadian di Salam adanya tindak pidana pengeroyokan bersama-sama melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan korban luka, dan terjadi pada hari Sabtu di tanggal 22 Agustus sekitar pukul 1:30 dini hari di Jalan Raya Magelang Jogja. Masuknya ini wilayah Jumoyo Salam. Adapun pelaku ini juga sudah diamankan 3 orang sobat ya. Jadi berita ini rilis kemarin di hari Rabu di tanggal 26 Agustus 2026. Korban mengalami luka di bagian kepala dan dirawat di RSUD Muntilan, sedangkan kernetnya atau rekannya berinisial SA 20 tahun warga Kaliangkrik mengalami luka di bagian kepala belakang, namun tidak dirawat di rumah sakit sobat. Pengeroyokan ini berawal dari pedagang sayur keliling yang menggunakan mobil pick up mendahului mobil yang ditumpangi oleh 3 pelaku. Nah, jadi menurut keterangan dari ketiga pelaku, mobil sayur itu memotong tanpa rating atau sein sobat. Jadi ini membuat ketiga pelaku emosi, akhirnya dikejar dan berawal dari Muntilan, kemudian dikejar sampai daerah Salam. Jadi mobilnya ini berhenti di daerah Jumoyo Salam. Akhirnya sopir sayur ini keluar disambut oleh sopir yang merupakan pelaku. Selanjutnya juga terjadi penganiayaan pada kedua orang itu sobat. Jadi cara memukulnya atau cara mengeroyoknya ini dengan tangan kosong ya, tanpa adanya senjata, dan merasa didahului dengan cara memotong tanpa rating. Akhirnya dirinya ini merasa emosi dan juga marah, kemudian terjadi pengeroyokan tersebut. Dan untuk pihak kepolisian juga menjelaskan, memotong jalan tanpa rating ini tidak menjadi alasan pembenar bagi pelaku untuk melakukan penganiayaan. Memang hal tersebut salah, tetapi juga gak sampai dipukul juga gitu ya. Dan yang jelas kejadian penganiayaan tersebut ini terjadi saat korban hendak berangkat berjualan, dan yang ketiga pelaku ini habis makan sobat ya, jadi di kawasan Blabak sana. Kepada para tersangka ini dikenakan pasal 262 atau penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

0: Betty Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambein wasir, minum ambesir.

0: sebentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi!
0: Mau di jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum di jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

menit ke-57, lepas dari jam 8 pagi. Saatnya berlepas pamit. Dan terima kasih sudah bergabung di 96.6 Radio Neh Bojonegoro, sobat. Selamat beraktivitas ya, dan juga selamat bergabung juga di Radio Neh Bojonegoro. Sampai nanti malam pokoknya ya. Tetap stay tune di channel kesayangan. Setelah ini akan ada Spektrum Radio Jatim untuk edisi siar di 27 Agustus 2026. Episodenya membahas tentang anomali desil, sobat ya, yang lagi viral di mana-mana. Nanti bisa sobat simak. Dan Bella pamit dulu. Selamat pagi, sampai jumpa dan bye-bye.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penentuan desil kesejahteraan warga kembali menjadi sorotan publik. Sistem desil yang ditarik dari basis data pendataan sosial ekonomi menjadi salah satu dasar utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial. Idealnya, data ini mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara objektif dan presisi. Di sisi lain, potret kemiskinan saat ini semakin kompleks. Ada masyarakat yang secara statistik mungkin tidak masuk dalam kategori miskin ekstrim, tetapi mereka sangat rentan ketika menghadapi hantaman ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, beban biaya pendidikan, pencabutan subsidi BBM, hingga ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari. Kelompok inilah yang sering luput dan disebut sebagai masyarakat rentan miskin. Seperti yang dijelaskan pengamat sosial Universitas Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
2: Nah, ini yang paling repot. Kelompok rentan miskin ini sudah bisa dikenali lewat wacana kebijakan sebenarnya ya. Tapi belum tentu terlihat secara memadai dalam desain pelaksanaan program. Mereka ini di wilayah abu-abu bisa cepat turun karena rencangan ekonomi. Secara statistik misalnya, mereka sedikit berada di atas garis kemiskinan, tetapi secara sosial ekonomi belum aman. Rata-rata mereka yang punya pekerjaan tidak tetap dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Perbedaan antara miskin dan tidak miskin itu tidak bisa dibuat kayak tembok pemisah yang jelas ya. Tapi mereka semacam lereng curam gitu. Seorang bisa dapat turun tergelincir dengan cepat, kehilangan pekerjaan, misalnya mengalami sakit, kemudian kecelakaan, apapun yang di luar kontrol. Lalu apa solusinya? Nah, paling tidak kita bisa memahaminya lewat tiga lapisan kebijakan, yaitu perlindungan, pencegahan, dan pemberdayaan. Nah, ini penting sekali.
1: Ketika masyarakat merasa kondisi real mereka tidak lagi tercermin dalam desil yang ditetapkan pemerintah, persoalannya bisa meledak menjadi konflik sosial yang mengikis rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Kembali, pengamat sosial Bagus Irawan.
2: Di sini teori keadilan sosial makin relevan ya. Warga tidak hanya menilai hasil akhir, siapa menerima dan siapa yang tidak, tapi juga harus menilai secara prosesnya, kriterianya, data yang diperiksa, kemudian indikator lain yang bisa meyakinkan suatu keputusan tersebut. Nah, ini juga perlu sosialisasi dalam konteks kecemasan publik dan disinformasi, kekosongan informasi, ini harus cepat diisi. Kalau nggak gitu, rumor-rumor yang aneh-aneh, kemudian hal-hal yang negatif pasti akan terus membayangi bagaimana publik itu melihat ketidakadilan sosial semacam ini. Ketika kategori administrasi diumumkan tanpa disosialisasikan dengan baik, hal ini dapat menimbulkan jarak penerima dan bukan penerima, memicu kecemburuan dan mendorong warga untuk menyembunyikan kondisi ekonomi agar tidak dipermalukan. Dalam budaya komunal di Indonesia, bantuan juga dapat menjadi sensitif karena menyangkut harga diri, hubungan tetangga, dan kehormatan di keluarga tersebut.
1: Di balik setiap deret angka statistik, selalu ada nafas keluarga yang harus pontang-panting membayar sekolah, kebingungan menghadapi tagihan kesehatan, terhempas pemutusan hubungan kerja, atau sekedar berjuang agar hari ini tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Pemerintah harus mengevaluasi secara total sudut pandangnya dalam mendefinisikan ukuran kesejahteraan masyarakat. Inti terpentingnya adalah ikhtiar keras pengentasan kemiskinan yang berpihak pada rakyat, bukan sekedar akal-akalan ambisi penurunan angka kemiskinan di atas kertas.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Masa depan adalah milik Anda yang meyakini keindahan cita-cita dan impian. Anda tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: tentunya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng.

0: Karung Lais.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wildos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wildos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya. Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nebojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum ambesir.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
5: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
5: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
4: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
3: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Menawarkan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung, kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Witan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Halo, selamat siang sobat. Jumpa kembali bersama Lagu Pop Indonesia edisi siar di hari Kamis, tepatnya 27 Agustus 2026 ya. Spesial untuk Anda tentu saja bersama Lagu Pop Indonesia ya. Silakan ingin bergabung, ingin merapat ya. Elvi tunggu sampai tuntas nanti, kebersamaan sampai tuntas di jam 3 pastinya.

0: wes ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali.

0: Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
1: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sudah ada jutaan manusia yang mengalami kegagalan dalam hidup, dan sudah ada jutaan kegagalan yang dialami oleh mereka. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa khawatir jika menemukan kegagalan tersebut. Karena dengan mengalami gagal, maka hidup Anda akan menjadi lebih tangguh dan Anda menjadi pribadi yang lebih kuat.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: Kulna Shazahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
4: happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia dari 96,5.

0: Baik, masih di Pancar Waskar dari kawasan Jalan MT Haryono, Jeta Bojonegoro. Kita sudah di menit ke-9 lepas dari jam 1 ya, pada siang kali ini. Oh ya sobat, jangan lupa untuk Anda yang sekarang ini lagi seri-seri ya, tenggorokannya lagi agak-agak panas gitu, agak-agak gatal, terus kayak batuk-batuk gitu. Ini tidak semua makanan tuh harus dihindari sobat, tapi ada beberapa jenis makanan atau minuman itu yang bisa memperparah iritasi tenggorokan atau memicu batuk kayak gitu. Sebaiknya dibatasi makanan pedas ya, dapat mengiritasi tenggorokan dan pada sebagian orang memicu reflux kayak gitu. Makanan berminyak atau berlemak, terus kemudian minuman bersoda itu juga perlu dihindari. Kopi dan minuman berkafein yang berlebihan ini juga enggak baik ya. Makan atau minuman yang sangat asam, terus kemudian makanan atau minuman yang sangat manis ini juga perlu dihindari. Karena kalau lagi batuk itu yang mending pilih air hangat sobat ya, sup, bubur, makanan lembut, dan cukup minum. Madu ini juga dapat membantu meredakan batuk pada orang dewasa dan anak di atas 1 tahun pastinya ya. Bersama 96,6 Bas FM Radio Nebo Jonegoro, selamat siang untuk Anda semuanya ya. Masih bersama Lagu Pop Indonesia sampai tuntas di jam 3.
1: 96,6 Radio Nebo Jonegoro.

0: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: Meja para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
3: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: dari Wings Food.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Radio Ne Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam suatu kehidupan. Saat kamu ingin melebarkan sayap menuju sukses, ada saja orang yang tidak suka, bahkan berencana untuk merusak apa yang sudah direncanakan dengan memberikan asumsi-asumsi tidak baik yang justru akan membuat pikiran menjadi negatif. Jika kamu menemui orang yang seperti ini, sebaiknya segera menjauh agar tetap fokus untuk mewujudkan mimpi. Sebaiknya, bangun pola pikir positif dan yakinkan diri kalau kamu mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Dan 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

Ya, Sobat Bos FM masih di menit 8 lepas dari jam 2 ya, untuk program Lagu Pop Indonesia Sobat. Ya, jangan lupa Sobat ya, yang lebih nyaman saat batuk itu pilih air hangat, sup, bubur, makanan lembut, dan cukup minum. Madu juga dapat membantu meredakan batuk pada orang dewasa dan anak ya, tapi di atas 1 tahun pastinya. Nah, kalau sobat batuknya berdahak, kering atau disertai sakit tenggorokan, itu pastinya juga akan beda lagi ya, apa yang harus dimakan, apa yang harus diminum. Jika batuk tidak reda atau tidak kunjung reda, juga pastinya harus menghubungi dokter ya. Oke, sobat masih bersama Elvi pada siang kali ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan ya. Masih ada sesi 3 kali ini sampai tuntas nanti di jam 3.

Bagaimana sih di 96,6 Bahasa FM Radio di Bojonegoro untuk kebersamaan Elvi menemani Anda, tentu sudah sobat ya. Dan yang pasti tetap semangat untuk menjalankan aktivitas. Thank you untuk Anda semuanya. Dari kawasan Jalan MT Haryono, Jetak, Bojonegoro. Saya pamit dulu, selamat sore dan permisi sobat. Dadah.

0: Selamat sore pendengar, apa kabar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 kembali hadir menjumpai Anda, Kamis 27 Agustus 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. MK Bojonegoro gelar penguatan tata kelola pemerintahan desa bagi para kepala desa. MK Bojonegoro tumbuhkan jiwa wirausahawan muda lewat bootcamp UMKM. Kolaborasi dengan mahasiswa KKN Kuntar Unugiri, Desa Margomulyo kembangkan batik lelaku seluruh umum.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Berikut Kilas Berita 3 selengkapnya. MK Bojonegoro menggelar kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan BKK desa. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh kepala desa sekabupaten Bojonegoro digelar di ruang partnership lantai 4 gedung PMK Bojonegoro Rabu kemarin. Dalam kegiatan tersebut, penguatan diberikan terkait pengelolaan APBDes, BKK desa, serta berbagai tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan atau pencatatan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dan pengawasan. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah saat memberi sambutan menyampaikan pentingnya pemantapan tata kelola desa secara berkelanjutan. Meski pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap tahun, evaluasi dan peninjauan kembali terhadap pelaksanaannya tetap diperlukan agar pemerintah desa memahami ketentuan dan mampu menjalankan tugas sesuai aturan. Melalui penguatan ini, pemerintah desa diharapkan semakin memahami ketentuan peraturan perundang-undangan, memperjelas tugas dan tanggung jawab pada setiap tahapan pengelolaan keuangan, serta memperkuat pengendalian BKK desa agar sesuai perencanaan dan peruntukannya. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berkomitmen mendorong lahirnya wirausahawan muda yang tangguh, inovatif, dan adaptif. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah saat membuka sekaligus memberikan pengarahan dalam bootcamp UMKM pemuda yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro di Pendopo Malopati pada Rabu kemarin. Wakil Bupati Nurul Azizah menekankan

0: atas petarung dalam menghadapi kerasnya persaingan dunia usaha. Generasi muda tidak boleh cepat berpuas diri atau terjebak dalam zona nyaman. Sektor UMKM yang digeluti pemuda Bojonegoro saat ini sangat beragam dan juga potensial. Berdasarkan data penyelenggara, peserta yang hadir memiliki latar belakang usaha di 6 fokus utama, yakni olahan pangan dan hasil pertanian, budidaya jamur tiram, pertanian modern, afiliator digital, jasa master of ceremony atau MC, hingga kerajinan tangan. Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi lokal batik lelaku Sulur Wungu. Nama lelaku Sulur Wungu menggambarkan perjalanan pertumbuhan umi, mulai dari proses menanam, merawat, hingga menghasilkan panen. Sulur umi yang merambat dan terus mencari tempat untuk tumbuh menjadi simbol nilai lokal, yakni sikap manusia untuk terus berusaha. Ornamen daun menggambarkan pertumbuhan dan keberlangsungan kehidupan. Motif umi yang dibelah menjadi simbol nilai sabar, mengingat tanaman tersebut membutuhkan waktu untuk tumbuh hingga dapat dipanen. Hal tersebut menjadi pengingat bahwa setiap hasil membutuhkan proses dan ketekunan. Batik tersebut terinspirasi dari tanaman umi ungu yang merupakan salah satu tanaman lokal di Kecamatan Margomulyo. Camat Margomulyo Joko Trijayono mengapresiasi keterlibatan KKN Pintar Wonogiri 2026 Kelompok 39 dalam mengembangkan potensi lokal Gomulyo. Menurutnya, kehadiran mahasiswa KKN tidak hanya menjalankan program kerja, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan potensi dan budaya masyarakat desa. Demikian kilas berita 3 hari ini dari Forum Radio Bojonegoro. Saya Bola Puspa, selamat sore.
1: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di Radio Walawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
2: Indonesia adalah ribuan pulau yang dipersatukan oleh satu jiwa. Dari budaya yang diwariskan hingga semangat yang terus hidup dari generasi ke generasi. 81 tahun merdeka, kita belajar bahwa keberagaman bukanlah perbedaan, melainkan kekuatan. Kemerdekaan juga berarti terus bertumbuh, terus berinovasi. Bukan untuk menjadi seperti bangsa lain, tetapi untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu berdiri dengan kemajuan dan jati dirinya sendiri. Kemerdekaan bukan hanya tentang merah, tetapi tentang menjaga apa yang telah diwariskan. Mencintai tanah air berarti percaya pada bangsa sendiri, bangga dengan budayanya, bangga menjadi Indonesia.

Ya, semalam kemana Bas Radio di Bojonegoro ya? Selamat sore. Selamat sore semuanya sobat. Tian Wijaya yang muncul lagi sore ini ya di Dangdut Koplomania. Pastinya enggak tuntas nanti ya kebersamaan kita di jam 6. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat, tetap bergabung hanya di Semalam Kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro.

0: dari Wings Food.
1: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
5: rasanya. Iya dong, tinggal oles saja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng boleh enggak?
5: Aman.

Yes, malam kemana Bas FM Radio Ne Bojonegoro ya sobat. Ya pastinya di kesempatan sore hari ini yang baru merapat, yang baru bergabung ya di Dangdut Koplo Mania. Selamat sore saja. Aduh, cuacanya juga masih cukup cerah, terang dan panas ya. Kemarin kayaknya ya, kok ada kayak gerimis ya, tapi ya gak jadi. Ya pokoknya tetap merapat hingga tuntas nanti. Yang hari ini entah apapun itu rutinitasnya ya, mudah-mudahan tetap berjalan dengan lancar. Merapat di DKM ya, bisa memberikan suasana yang berbeda di kesempatan kali ini ya. Ya 08 11 305 2966, seperti biasa yang pengen gabungan ya, boleh ditunggu di WA-nya ataupun juga merapat di teleponnya ya di 885 809. Yang pastinya jangan pernah bergeser kemana-mana hingga tuntas di jam 6 nanti. Tetap bareng Dian Wijaya.

0: sebentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mama!

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
5: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, ngelancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau kebun belimbing yang luas. Tidak hanya itu, Kebun Belimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya masih di Dangdut Koplo Mania sore hari ini ya. Yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat sore saja. Ini kok masih sepi, tumben pada kemana? Apakah memang lagi benar-benar sibuk sore hari ini? Jadi gak bisa notif saya ya. Bu Win sudah di setel kenceng radionya ya. Sore hari ini makan apa buat makan malam nanti? Atau masak sendiri, beli? Terus gak kesel-kesel meneh ya. Ya banyak juga tetap merapat di 96,6 Bas Radio New Bojonegoro ya. Kalau Bu Win malas dengerin juga gak ya sore hari ini ya? Ya sempat layak-layak aja. Ada Pak Ali juga kalau jam segini mungkin juga udah mulai agak nyantai rutinitasnya ya. Tinggal diselesaikan aja sambil nyeruput-nyeruput kopi sebentar sejenak gitu juga gak apa-apa ya. Pokoknya lancar selalu. Ada juga Mas Fatoni di Tanjung Harjo sambil sibuk juga dengan aktivitasnya, mudah-mudahan juga tetap dengerin Bas FM gitu ya. Ada Mas Andika juga, ada Mas Lokinya juga. Ya omanya juga selamat sore semuanya. Mudah-mudahan radionya udah dikenceng, di style kenceng Bas FM gitu ya. Yang pastinya tetap di semalam kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro ya, di sore hari ini ya. Ada Bunda Inungnya juga, matlaya-laya juga Bunda Inung. Selesai aktivitas sore ini ya. Juga Tante Salina bersama dengan Pak Desastronya juga buat layak-layak penak tenan menikmati masa tua bersama ya, berdua. Karena cucu-cucunya dan putra-putrinya

menantunya semuanya tinggalnya berjauhan gitu ya, gak apa-apa. Yang penting sehat-sehat. Kalau ada waktu bisa berkumpul gitu ya. Ya banyak juga tuh sobat yang mungkin kebetulan hari ini juga menikmati masa-masa hanya bersama dengan pasangan ya, karena kebetulan putra-putrinya udah kuliah di luar atau mungkin sudah dapat kerjaan juga di luar gitu ya. Selamat dinikmati saja ya. Didoakan saja putra-putrinya yang terbaik gitu ya, biar kerasan, biar awet dan jadi yang sukses pasti gitu. Soalnya ini teman saya nih ya, karena memang ya mungkin apa ini baru pertama kalinya ya berpisah dengan putrinya yang harus mondok gitu ya. Setiap hari itu katanya dipikir terus, Bu, aku harus rasa makan, Bu, aku kok gak nyenyak tidur, Bu. Kepikiran terus ya, jangan ya. Apalagi kalau putra-putri kita sedang menuntut ilmu gitu ya. Didoakan saja mudah-mudahan kerasan betah dan mendapatkan ilmu yang terbaik untuk masa depan gitu ya tentunya ya. Karena biasanya nek dibatin wae karo wong tuane ki yo kadang ki bocah ki yo malah dadi ora kerasan njaluk mulih pisan ngono ya. Malah menjadi menghambat gitu ya. Pokoknya sore hari ini yang sedang menikmati masa-masa masa apapun itulah ya. Masa bersama dengan pasangan, masa bersama dengan buah hati, masa bersama dengan keluarga, atau juga masa sendiri. Selamat dinikmati ya, pokoknya sehat dan selalu bahagia ya. Oke. Oh, Bu Win, baru selesai mandi. Wala, barko pasar, borong apa iki Bu Win? Ya mene wis mulai ke pasar iki lagi borong-borong apa iki? Weleh, lagi borong-borong kelambi. Buat acara apa iki? Paling kepenek acara mantenan iki ya, pengen acara resepsinan iki biasane. Soalnya ya orang kalau lagi beri kelambi baju baru itu kalau bukan ada mau lebaran, biasanya mau ada acara lamaran, ada acara ngantenan gitu ya. Apa acara karnavalan? Ya wis deh, selamat dinikmati Bu Win ya borong-borongnya. Wis oleh ya sing dikarepno ya sore iki ya. Klambi sing model piye? Model abaya, model you can see apa model? Kan macam-macam gitu ya. Kalau sekarang kan lagi modelnya model yang cutbray ya. Kalau untuk celananya itu ya celana yang cutbray gitu ya. Kalau untuk apa ini? Kalau model yang atasan kayaknya model kemeja-kemeja aja gitu ya. Ya mesti ya modelnya bolong, Bu Win, nanti bolong musuh yusuh kelebu tangannya si kile si raya ya. Model buntu bahaya itu Bu Win. Ya Allah, ya Allah, yes. Bahagia selalu gitu ya. Pak Alenya juga masih tetap bersama dengan Mbak Dian katanya ya. Oke, selamat dinikmati kebersamaan sore hari ini bareng saya ya. Biar makin wasik, biar makin enak. Saya kasih dulu ya sama yang satu ini.

0: podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
0: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favorit gue, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favorit gue, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

Ya, semalam kemana Bas FM Radio nih, Bojonegoro sobat ya, Banyu Langit. Sudah kangen banget ya sama Banyu Langit di kesempatan kali ini. Jadi untuk sobat yang mungkin juga sama seperti saya merindukan Banyu Langit, karena emang hujannya udah lama banget ya, dari musim kemarau kemarin kayaknya benar-benar hujannya nggak ada sama sekali mewarnai gitu ya. Jadi benar-benar rindu banget sama yang namanya hujan langit, Banyu Langit. Mudah-mudahan Banyu Langitnya segera turun. Biasanya kalau udah masuk bulan September gitu, nanti udah masuk musim penghujan ya. Dan ini bulan Agustus tinggal beberapa hari lagi, kayaknya minggu depan udah masuk di bulan September, udah masuk musim penghujan. Mudah-mudahan hujan yang turun bisa memberikan warna yang luar biasa, memberikan kesegaran, aduman untuk kita semuanya sobat pas ya di sore hari ini. Yang pasti yang tetap setia di Semalam Kemana Radio ini Bojonegoro, selamat sore saja. Ya memang itulah manusia, kok naik hutan terus yo carane kok hutan naik kayak naik panas, tapi naik panas terus yo kok kayak naik hutan gitu ya. Pengennya tuh yang sedang-sedang saja, ya naik hutan ya naik panas gitu ya, yang imbang. Mudah-mudahan juga kalau musim kemarau ini kekeringan yang juga melanda di beberapa tempat, mudah-mudahan juga bisa tetap teratasi gitu ya. Karena biasanya memang yang sering melanda Bojonegoro di musim kemarau itu adalah kekeringan. Jadi mudah-mudahan meskipun bulan ini kemarauannya juga cukup panjang, lumayan gak ada hujan banget gitu ya, mudah-mudahan tetap aman selalu gitu ya di kesempatan sore hari ini. Yang pengen bergabung, yang pengen merapat, masih saya tunggu di WA juga di teleponnya ya. Jadi untuk sobat bus kebetulan yang mungkin ingin mengurus perpajakan ya, ini sampai saat sekarang ini masih ada pemutihan pajak ya, yang mungkin kemarin belum sempat mengurus, ini masih ada waktunya sekarang ya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Dan kebijakan ini diterbitkan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berpatokan pada keputusan Gubernur Jawa Timur. Dan Pemprov memberikan pembebasan sanksi administratif keterlambatan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB serta pembebasan PKB progresif. Selain pembebasan denda umum, Pemprov Jatim juga menghadirkan sejumlah insentif khusus, antara lain diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan sebelumnya bagi kalangan buruh pemilik roda 2 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000. Jadi untuk sobat ya, mudah-mudahan yang memang kebetulan motornya waktunya untuk dipajakan kemarin sempat nunggak, mumpung ini masih ada pemutihan ya, segera di urus sebelum tanggal 31 Agustus ya. Jadi segera diurus saja begitu. Yang pastinya mudah-mudahan di kesempatan sore hari ini yang mendengarkan gitu ya, jadi yang tahu kalau ada pemutihan besok segera bisa diurus ya. Ya lumayan ya kalau bebas denda gitu ya. Oke, yang pengen merapat, pengen bergabung masih ditunggu di WA juga teleponnya, kasih dulu yang satu ini ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
6: Halo kalian.
4: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
7: Nitasan, biar langsing.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscape. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah matang.

0: daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: dan banyak rezekinya ya. Amin ya.
1: Potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Belimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledo.

luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Racik Besi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifel, monggo, ngelancar di Bojonegoro.

Dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro, masih di Dangdut Koplo Mania sore hari ini ya. Kita masuk season yang terakhir ya sobat. Di season yang terakhir sore hari ini masih bareng Dian Wijaya. Mudah-mudahan yang masih tetap setia di 96,6 Radio New Bojonegoro selalu happy dan bahagia ya dengan lagu-lagu yang saya putri di sore hari ini sobat ya. Yang pastinya di kesempatan kali ini, kalaupun memang juga masih cukup sibuk dengan aktivitas ya, karena kebetulan ini tanggalnya emang tanggal yang udah mulai tua ya. Tanggal 27 gitu ya. Jadi mungkin aktivitas juga agak sedikit banyak, sedikit heboh. Jadi mungkin agak menunda waktu gitu ya. Jadi waktu yang biasanya harus pulang jam segini harus diulur dulu gitu ya. Ya wis, selamat diselesaikan aktivitasnya. Tapi yang udah layah-layah pena tenang, mudah-mudahan juga udah benar-benar suantai ya, meskipun capek lelah dengan rutinitas seharian ini hilang dengan lagu-lagu yang saya hadirkan sore hari ini ya di Dangdut Koplo Mania. Ya pasti sobat, kalaupun memang ada juga yang sore hari ini sedang berulang tahun ya, di tanggal 27 Agustus 2026 ini, selamat ulang tahun ya sobat. Mudah-mudahan di usia yang makin bertambah ini juga makin sukses, makin sehat, segala cita-cita yang belum sempat diraih bisa diwujudkan gitu ya. Dan ternyata juga di tanggal 27 Agustus banyak juga peristiwa penting yang juga terjadi, menjadi sejarah panjang di tingkat nasional maupun internasional. Salah satunya adalah tahun 1883. Ini ada puncak letusan dan keruntuhan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau di Selat Sunda mengalami 4 kali ledakan dahsyat yang menghancurkan sebagian besar pulau tempatnya berada. Erupsi ini menjadi salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah modern yang memicu gelombang tsunami besar serta menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa di pesisir Jawa dan Sumatera. Mudah-mudahan ini merupakan peristiwa yang terakhir ya, tidak terjadi lagi gitu ya. Kemudian juga di tahun 1939 ini ada penerbangan pertama pesawat jet di dunia. Dunia penerbangan mencatat rekor baru ketika pesawat Heinkel ke-178 milik Jerman berhasil melakukan penerbangan perdana. Pesawat ini menjadi pesawat pertama di dunia yang sepenuhnya ditenagai oleh mesin turbojet, sobat ya. Dan kemudian ini ada juga tahun 1946, pembentukan Jalasenastri di Indonesia. Di tingkat nasional, organisasi istri prajurit TNI Angkatan Laut atau Jalasenastri secara resmi didirikan di tanggal 27 Agustus 1946. Dan hingga kini, tanggal 27 Agustus diperingati sebagai hari ulang tahun atau HUT Jalasenastri Indonesia. Jadi hari ini kalau ada yang ulang tahun tanggal 27 ya, ternyata dirayakan sama istri-istri prajurit TNI ya, karena mereka sedang berulang tahun juga di tanggal 27 Agustus ini gitu sobat Mas ya. Jadi untuk sobat yang mungkin kebetulan hari ini juga berulang tahun ya, pokoknya mudah-mudahan sukses selalu, diberi umur panjang, sehat gitu ya. Ya udah, saya kasih hadiahnya lagu aja ya, yang ini dulu di Dangdut Koplo Mania.

Ya, masih dari kawasan Mentihari yang ke-17 Bojonegoro ya sobat. Masih ada Dian Wijaya yang baru merapat, yang baru bergabung. Selamat sore saja ya. Tekanlah kaum muslim dan muslimah yang juga sedang menunggu waktu azan maghrib untuk wilayah kota Bojonegoro dan sekitarnya ya. Untuk hari ini jatuhnya di jam 5 lebih 36 menit. Ini sekarang udah jam 5 lebih 27 menit. Jadi tinggal 10 menitan lagi ya. Yang bersiap-siap mau ke musala ataupun ke masjid untuk menjalankan ibadah salat maghrib, mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tetap setia di Semalam Kemana Bas Radio nih Bojonegoro.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Entah mana?
2: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
2: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
3: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
1: Simpel aja,
3: pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock.
0: Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku.
1: Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day.
0: Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

Ya, semalam kemana Mbak? Saya Pam Radio nih, Bojonegoro Sobat. Tidak terasa ya, kebersamaan kita sore hari ini di Dangdut Koplo Mania, jadi sudah waktunya untuk dituntaskan. Tetap merapat, tetap bergabung, karena kita terus hadir untuk menemani ya. Dan yang pastinya, Dian Wijaya pamit undur diri dulu di kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat menikmati malam hari ini. Sampai jumpa dan permisi yuk, bye-bye.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelancer di Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clading Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus?
1: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
5: Minta mana?
6: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
6: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian.
6: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
6: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa?
6: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini. Bass.

Kamanem kamanem bahasa apa? Milu cinta lu kelataraken tumatang panjeringan. Engkau wonten kalau dengan telu penikatan sama nunggal nyawici lumantar radio Pas FM. Taksi kaulah Gayatri engkang kaciban darakan panjenengan. Semoga mbak pilih kalau dengan telu penikah panjenengan badi ngekono tayator pambagia wilujeng. Sakit sesambutan lumantar 0 8 1 0 0 6 6. Kalau anda rakan panjenengan ngantos paripurno mangke tapuh kali welas talu wilujeng talu buwin yang kawan tenala dan Sunan Kalijogo sukinya wici lumantar radio Pas FM sinambi ngaso wonten Bunda Rukaya yang kawan tenala dan ngerowo Bunda Sri Kandi Bunda Sri Wulan nangandan di lumut dok kreteng kuning. Mugi-mugi dalu punika ugi tansah kalipur dening gendhing-gendhing ngantos paripurna mangke. Lan salajengipun Pak Anto ing wonten aladan sawahan wilujeng dalu Pak Anto sugeng nyawiji lumantar radio Pas FM. Aturipun bingung madosi gelombange radio ngaten cih. Monggo Pak Anto salajengipun ugi wilujeng dalu kelataraken dumateng sedaya katang Pas FM ing pundi kemawon mugi-mugi gending ingkang kula aturaken dumateng panjenengan punika saged meranani ugi saged atos jampi sayah panjenengan sedaya.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih? Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

96,6 bahasa FM milujeng telu lantaran dibantu panjenengan yang kawonten kalau dengan telu punika tansah menunggal nyawiji lumantar radio bahasa FM tapi ustazah langkung kali likur menit waktu nonton studio radio bahasa FM semoga mobilnya kalau dengan telu punika panjenengan badeng gono utawiatur pambagia wilujeng sakit sesambutan lumantar 03 gengsal 3 walau gengsal walu 0 songo sakit kilumantar WA 0 walu setunggal setunggal ke 0 gengsal kali songo 66 kalau ndelakan panjeringan ngantos paripurno tapuh kali welas talo kita laras sesarengan

0: soraji sumpen go budal kaci nggih gendan aja lali sumpen nyoblos nomor 22 lho ya.
1: Sangenam kemana Mbak Safe? Milih sing dulu kalau teragen rumah teman jaringan buatan kraos. Sampun tapus pulang selangkung 50 menit waktu lewatan studio radio Mbak Safe. Dan wancini pun kalau dengan terlalu peniko kau lo kaya triun pamit rumien saking papan pamirengan panjaringan. Mobil kata kelantak lantai perangin kau lo matur. Kau lo nyun agungin samudra pangsa mengatur nuan milih sing dulu.

Anda kompak tenang. Saya ana sing telepon, saya. Sebentar ya.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Bas FM, kata hari ini.
2: Jangan pernah berpikir bahwa hidup hanya sekali, karena yang sebenarnya terjadi adalah hidup itu berkali-kali diulang setiap hari, sedangkan mati hanya sekali. Karena itu, manfaatkanlah hidupmu sebaik mungkin, agar Anda tidak menghabiskan waktu dalam hidup dengan percuma.
1: 96,6 Bas FM, kata hari ini.

Halo, selamat pagi sobat. Jumpa kembali di G Informasi Pagi Sampai Tuntas Tugas bersama Nelvi menemani Anda di jam 9 pagi ya. So, selamat pagi untuk Anda semuanya yang lagi semangat-semangat mempersiapkan sarapan atau sudah sarapan ya. Pokoknya semangat selalu untuk Anda semuanya. Nanti informasi pagi bakalan Elvi hadirkan di ruang dengar Anda untuk informasinya spesial dari kawasan Bojonegoro dan sekitarnya. Stay tune terus.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Ada bayangmu yang juga sudah mantarkan di menit ke 5-6 lepas dari jam 6 pagi. Aras-arasan gak apa-apa. Oke, Bu Win, semangat pokoknya ya. Iya, Bu Win ini tak tanya mau masak apa kayak gitu ya kan. Saya lagi kenapa orang kena dubitek. Oh ya sobat, sebelumnya silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya di 0811-305-2966 dan untuk telepon di 0353-885-809 di pagi hari ini bersama IG Informasi Pagi yang selalu happy pastinya ya. Nek kangkung ki paling enak itu di oseng, saya suka sekali Bu Win. Tapi selain itu juga kalau misalnya dibuat sayuran kayak pecel, urap kayak gitu, itu juga kangkung itu saya juga suka. Pokoknya di apa-apakan itu suka. Bayam juga suka, daun ketela juga suka. Pokoknya sayur mayur itu suka banget. Yang belum bisa menerima di lidah saya itu ya itu pare. Kayak rasanya trauma gitu loh. Karena pernah ya Elvi dikasih mungkin masaknya terlalu atau kurang canggih kali ya kalau masaknya. Karena kan biasalah masih muda, pasangan muda. Masak gongsreng-gongsreng kayak gitu katanya parenya enak ya. Tapi ternyata aduh rasanya itu loh. Padahal sudah dimasak di tongseng pakai kayak iku loh Buin, apa jenisnya? Pakai udang. Itu ya pernah. Jadi mungkin karena masaknya kurang canggih deh. Tapi kalau yang masak canggih pasti enak banget ya. Karena memang ciri khasnya itu pahitnya di pare gitu loh. Tapi saya sendiri juga gak bisa masak pare. Cuma kalau memang sudah suka atau hobi makan pare, ini kan banyak sekali manfaat dan khasiatnya gitu loh sobat ya. Jadi ada yang juga untuk berobat kayak gitu, bisa di jus kayak gitu nggak ya. Bisa juga langsung dimakan untuk lalap kayak gitu ya. Pernah ya. Ada juga menu kayak siomay gitu dikasih pare gitu, katanya enak juga gitu loh sobat. Ya udah sobat, di pagi hari ini selamat pagi IG Informasi Pagi yang selalu bikin happy. Aku tak kira lapan loh lagi muan tapi pol lagi. Insya Allah nanti khasiatnya kan juga sangat baik sekali untuk tubuh ya Bu Win ya. Oke lah Bu Win, ini satu lagu spesial untuk sobat Bass FM dan untuk Bu Win, mangga.